Aku mau pelajaran apa? Isabelero ni zaman Nazaret ya. Kalau ini tri itu funda. Two or three.

ukholiwe ukholiwe awutatazelwa izilomzansi umsakazo wakho othandayo ku 98